pau yang wei o ya saya penat ya cian monan o ya man hanya o tu dia nao.